0: aku gak bisa tidur nih tiap malam.
1: Makanya aku lagi butuh di kasur untuk sembuh dari insomnia.
0: Hah? Maksudnya gimana nih?

serie.

0: Berapa lama ya? Kira setahun gak ada deh.
1: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
0: Bisa aja. Tapi kamu juga teman keren.
1: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesen apa nih?
0: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus krim brownies.
1: Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
0: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
1: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
0: Terus aku makan apa nih?
1: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
0: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

they all of us feeling I'm giving large.

Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

negara istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blank atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan terpicir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena air dan kendaraan yang tidak baik serta bobot

0: gak ketemu.
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Bisa aja. Tapi kamu juga sama keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus kayak brownies.
0: Nah, kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh,

Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

dan peralatan kendaraan secara rutin. Jog planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydro planning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju.

0: baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Ini langsung dari
0: aku di kota Bepu ya. Besarnya kalau kalian tahu Fukuoka, ya Fukuoka itu 2 jam naik bus. Lumayan tetap jauh, kayak Bandung lah.
1: Iya.

0: Alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi setiap tahun 3 tahun. Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik, asik banget. Kampusku juga asik, lebih tepatnya karena kampusku juga terlalu sangat internasional ya, kayaknya internasional. Jepang itu kayak lebih internasional, jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, life kayak lifestyle lebih santai aja bisa dibilang, kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang Islam, jadi kayak ini hal-hal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kotanya itu nggak terlalu gede. Dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya, bahasa, awal bahasa. Karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepang tuh nol, nggak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester. Alhamdulillah sekarang udah saya bilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitu lah, asik, seru-seru, keseruan. Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan di modern ya, tapi lebih yang sebenarnya lebih lama-lama, yang tahun 80-an, 90-an, kayak city pop. Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita, suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget, jadi environment for music is really open gitu, and I am really glad that I have that here. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama itu, aku single pertama rilis di Indonesia, di Jepang waktu awal semester, tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia gitu. Dan untuk lagu-lagu seterusnya itu aku record semua full di sini, jadi alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing mastering dan segala macam, dan ya masih berkarya di sini, jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Yeah.

the best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum. Aku dulu juga senang Led Zeppelin. Drum dari Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang. Waktu itu tuh intinya suka banget lah. Les drum setahun dua tahun berhenti, terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang, belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya. Mulai kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main. Mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Disitulah aku dapat inspirasi kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapat inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification. Notification. 2003, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022. Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. And release, and release gitu. Jadi ya, harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mengarahkan tahun 2023 gitu.

0: yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry, bokap tuh nggak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas, jadi kalau misalnya penulis lagu terus kasih apa yang biasa kayak you wanna show it to orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, oke. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself gitu.
1: Okay.
0: Yang gue dapatkan.

0: aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun. Ada alasan urutan lagunya seperti itu, karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepnya sebagai cerita yang bertutur gitu ya.
1: Jadi storyline ya.
0: Storyline, storyline dari awal lagu sampai sebenarnya nyambung gitu. Dua single yang pertama keluar itu masuk dalam IP-nya.
1: Oke, mungkin kita bahas di urutan pertama dulu tadi. Dari lagu Notification.
0: Notification.
1: Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa sih?
0: Oke, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah ngomongin itu kayak ini lagu kedua yang gue pernah tulis. Ini banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai ukulele. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well, tapi tiba-tiba ditinggal baca doang dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya, gitulah nggak dibalas-balas. Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu gak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Nanti-nanti notifikasi nanti ya.
0: Ya, jadi buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka,
1: ada balasan kayak
0: sorry
1: enggak ada ya, sayang enggak ada ya,
0: ada sih kayaknya,
1: ada itu masih ada,
0: ada adanya OK titik.
1: Aduh,
0: jangan cemburu
1: dong.
0: Aduh,

ini adalah lanjutan dari lagu pertama. Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini. Ini special song baru, my sister. Dan lagu ini ceritanya setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya. Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 kalinya 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia. Terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh. Karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya. Akhirnya, karena kalau gue terus di kertas, gue yakin semuanya akan terlupakan gitu. Jadi, ternyata kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.

sama orang baru, ya kan? Sering ketemu orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess. Okay. Confess dia lewat lagu ini, gitu. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025. Iya. Lagu ini udah ditulis dari tahun akhir 2022, awal 2034. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia. Gitu. Tapi intinya itu confession song.

is a very huge word as permulaan sebuah relationship. Pastinya kalau misalnya apa ya mengungkapkan perasaan pada seseorang, nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan. Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau good.

Flyway ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan dekat, ya kan? Terus karena gue yang bener suka banget sama orang ini kan, ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia, yaitu Flyway di sini. Gitu. Dan intinya ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of your life, or for as of now juga lagu-lagu yang romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.

skripsinya ya. Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu terpagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini. Lalu dia lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu lirik pun liriknya kita ubah-ubah bareng-bareng lah. Yang bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar, kayak oh gue tuh merasa I already found the one gitu. Tapi ternyata kayak gue tolak lagi, dan pada momen itu gue langsung merefleks ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Kan, tapi apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar atau ada apa sih dengan gue gitu menurut terus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.

0: salah satu lagu yang lebih setahun ini. Ya, dan itu terjadi di bulan April kemarin. Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta ya gitu, karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter bulan puasa itu aku pulang. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran, lagunya udah siap. Aku udah cari dulu yang pasti kan, dan denger lagunya dulu kalau sudah atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke, lagunya juga sangat senja-senja. Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan. Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering nyanyi juga, dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa bilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet, dan aku cocok lah dengan akhirnya jadilah duet lagu Gigi ini.
1: Jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lo ya?
0: Yes, betul.

misterius ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih writing. Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English, jadi emang lebih, pertama lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.

0: Ini waktu pertama kali baca liriknya, bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini.
1: Yes.
0: Dari Indonesia. Emang Gigi ini lagu untuk orang-orang yang menghadapi banyak ujian atau gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semacam itu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue di sini, tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia juga nyambung, jadi kayak ngerasa connected banget.

Okay. Untuk gigi, saya bilang prosesnya tuh cepat banget dibandingkan nulis song saya sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can't have my own time. Yeah. Soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya. Which semua itu harus satu-satu sedikit. And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari gitu. Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa, jam 3 sore selesai jam 12 malam gitu. Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Itu juga tadi bilang apa namanya, harus cepat kan. Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri, terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepat. Baru landing langsung datang ke tempat syuting, tempat syuting sampai jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam 1, jam 2 dan baru pulang cuma jam 1 pagi. Jadi kayak ngerasain real.

besar kayak Mount Maltis atau Rex Orange County. Itu mungkin yang besar-besar, tapi kalau untuk Indonesia karena untuk networking juga aku pengen bisa collab dengan orang-orang global set juga kayak

0: Untuk yang pertama, homesick. Bisa dibilang aku di dalam homesick. Karena aku orang yang suka merantau dan explore kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama. Dan sekarang tuh udah biasa ya. Mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia di sini.
1: Pasti.
0: Makanan kita banget gitu kan.
1: Tapi cuy, makanan Indo yang lu kan.
0: Sate.
1: Susah juga ya jadi sana ya, iya sih. Di sana tuh nggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya.
0: Aku coba masak sendiri di rumah. Hasil dikit lah, lumayan. Tadi kan apa yang dipelajarin ya, itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri, terus apa ya, kehidupan di rumah sendiri juga sih, kayak tapi emang di rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, dapur rumah sendiri segala macam, tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
0: Karena yang kalian mungkin temen kan, tapi sekarang jadi roommate gitu.
1: Yes.
0: So, itu gimana bisa membuild trust within one place, one house.
1: Gitu.
0: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang pelajaran di sini.

my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada. Untuk lagu liriku, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.

Untuk buku bisa dengarkan di any platform, terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga. Yes. Untuk videonya mungkin mau yang tertarik pada visual, karena aku juga direct sendiri musik videonya. Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgas. YouTube channel @sefalgazelle.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
0: Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesan nasi goreng.

0: sangat cepat. Usaha membentuk dengan kencang.
1: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kendaraan secara rutin. Hyperkening adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju.

iklan layanan masyarakat ini.

audiolibrary.rri.co.id.

ladies and gentlemen.

organization left.